0: Nah, kau ini kan besok unmane atau naine, tanti tenaya akamsera, atau nuinar naya karesa terorondikirak tani bisnis, communities, NGOs, development partners, kau ini kan besok ni kapan ini dia tak makan toko tarawa cina inar, tarawa cina iya tak, kau ini kan kiripas ni kapan, ni mana antme atau antmerung, mayron natuara amaka. Akan nampak ni ni bauri. Omeroro enako. Ibu putu ian kata no takin terpapir ibu kin kamera menu. Bauri mi atara ruan terau ian peso. Inaran karawan termakurin karipu paura. Kita state of public emergency. Hari mana kita mencakawapom. Cewana iai pungin terpetempa. Nakon cakawanupom. Ina wayai terpetempa antiririkai. Uatenga wapin ano. Nomeroro ane, o akaturuturua ki paika akawak, te wana, te ongataeka na kontaien pepaire. Tuwa makasis, wua irakin nanon taien kaurin, zero, pa enapusirai te makuri, arekarepuyan paura. Ata katenua, kundarapubusi na kondatuara, pa enateimetoa, mikawakin apera, te potan nometa, ataan makuri, atakarepu paura. Tenamakin, Jatayari meroro iai kita amina makin kami agak mengorana meroro jatayan siaga kira enai iai temeroa jenano kokorak atau mak kaisataya pa karipuyan paura sakitipai abibit amais kanganga kita nan risk aika agi konan natak na iai cakantani ngaya papak pa ananakorai pa inkapen jatayaiyo Aku meroro enak apa tu yang cakap kait tau. Nah cakap apa apa? Nanti ibu kencet tau tak? Akan kiribas. Kau mungkin wayang nak korai temakuri. Dan korakora, tapi ibu bukik mereka nana pota kini makuri nak cakap tau tak? Nah ya kampana pota kia kaya nama tak kita nanya NGOs, tante wah mai serik. Enang kau kure iyo, wah kau terai tiri kerekipai erakai pana. Asyik kat sini tuan. Ya mohon ada kaita UAPS, nak kau yang development partners. Tetapi tahu tak kau ikan New Zealand? Tadi tak macam ikan misalnya New Zealand, kau ikan yang nabi si kiri pas ibu kini berperangan. Macam pilih kini nak kau ikan di New Zealand Defence Force, awak yang ibu buk dah ikan pas. Ida tikin pilih kini nak kau ikan di New Zealand Defence Force, awak pun kau ini pa kau stand ni tapo ni kamera. Kemana ya tapi bukan dari kakak putu, akhirnya nanti apa kan? Aku kata UAPS, nak kau yang kain di New Zealand Defence Force, bukan wakilan, dan makudian sekarang apa paura, dan kakak yang di kipaura, apun naya yang ni kata maru, kita ya cekin kulit wise, pun naya ika atau karena aku metu antem makudi, asal kaita apa, enak orang ini, tain sekarang apa paura, jenama ada kerawa kemen jawana, tempatnya. Ani karepo paura jenono ada karawakin cakono pung dimaua debitempo. Jika kaita una pa nakon dapatai kata UNICEF bukin tiangareirei nakoi yatai. Kain de kiri pes Red Cross kamdang pesin dapa ibukin nami bubuki dara ruaya tani mea kani mania taia. Ni kota kina kareirei ya yatai. Ya karepo yana pa tanti ya kiasan nanga taia ni bubuk nakoi ya. Kain mana paya, deitan mea wia ke ya ration. Ataan makuri de muasa. Aki hati mea tuan suku dadikia kain mana pa. Nangare ide ina pa nako iya. Au kaita unja taye ya kana ua. Nukiri ya na puota kina koni makuri te tautaka kitanaan ministries. Ati judiciary, te tapo ni kapuwi. Deita ki mea anakampana te tautaka kitanaan neso uis. Aro mea ya kariksa. Ti UXO task force au ikaina uopis. Jadi korupu kita nak untuk happiness, tangan korupu kita kain yang habis, jadi sekarang tu kita kain yang habis, kain the National Disaster Risk Management Office, naya ibu buku ibu kini kerawan di survey, aku mana nana naya transport ibu kini kamera ngaya, kain peso nak untuk mana tu, apa pun kami ini kapan, agak masa ni ibu buku ini cera, agak amais, orang ini kau wajah tak, ada bayi agak amais, agak pilih. Ya temukur. Kami bersenda pak asnagati metuan. At this juncture, I would like to acknowledge and commend the New Zealand Defence Force for an excellent job. This is an unprecedented event that we will always remember. It is also an event that further deepens our diplomatic relations between Kiribati and New Zealand. On behalf of the people of Kiribati, especially those residing in Peso, South and North Tarawa, and nearby highlands, I express my heartfelt gratitude. Sinapu Satwara, and Monte Maka, Pianeti Meto and Kawakini Yapera, our reporter Nam. Mana Yoro Kontokina Miroro, Ayakatoka Yora, Anatau, Kiribas, Aritanauri, Troy, Artitapomoa, Yoran Kapen. Kambasinap, Amintaponipe, Yamangudi, Peristains, Tanis, Mamo.
1: Kasi mo dagan din base may mina.
2: Ayo puntuan ni pana service waterphone ang kukona ni karawa ang payment siri nanon ang mobile.
1: Paisi, ibeno amin tauroy bukin ngayon nanon ng popay.
2: Aki at teman yan nakapunga nagi ay punsi ang telepon ibukin ng popay.
1: Kara nakaunta waterphone gin telepon niya 100 ibukin ng sign up.
2: Ang base de sa pogi ko ni kapibitya arun meon.
1: Karawa ni at din base de bongay.
2: Ehem pa itauroy ngay yon telepon na kitinan Android.
1: Nakal de play store ng telepon na kunsits. M-Pesa Kiribas, ang akong download.
2: Karikia, amra kari na nun M-Pesa. Karaw ang pupay ng M-Pesa account o inarikirom ni mewa de besent de pa kanipo yon tayan tarepon o painako de tarepon ni maahan nako waterphone.
1: Ibaisi, imeno o amin pugi ko ikapenya awarilaki ng pupay. Ibukin naman kanimea tato pukam tarepon niya 100 kaya message yon na Facebook page waterphone o hiri suwa nako yun. Karena mana nak maguri, mana negara, atau mana mahu nak wang dalam membesa accounts. Ayah nak orang dengan nombor bonus, hendaknya buat tara kanom si dia deh.
2: Karena konde membesa antem montai hari nari kiai tepui nanti tara kanom nam telepon si dia deh.
1: Karena form mungkin teman nak maguri, nak konde muasa, ayah nak kita tepui nanti tara kanom nam telepon si dia deh.
2: Atau tepui nanti tara kanam mana nak maguri, hari ni an nam telepon nampak ye membesa account.
1: Hey, karena ayah kau nanti kanom telepon.
2: Oh, karena konde membesa pepesi. Imeno o yeite kanwa
1: Mbeisa konansa Nika tuwabo
2: Karini wangkainte Mbeisa O enariki iroon bonusin ng recharge Naroon na yosa ipay
1: Uwa tatara O tibidinu wa tatara Tatabu up up Ay natukitay na Itabungin Uwa tatara Tatabu up up Natukitay na Inanun wabo Tibidinu tatara O tibidinu tawana Tibo up up Ay natukitay na Inanun Dimebo O wabu tatara Tatabu four up up Ano to kitay na, inanong isipong. At tinibu ti tara, nalimibu ti tara, ti five up up. Ano to kitay na, inanong tibuin na tibong. Yay! Ito mo!

Educate untuk wanita yang kau kena nak kerja kita potak I. Ibu kini dari, ekam orang yang kerja pada tahu dia akan kiri pes me Australia. Menin tak kerja kita ibu pun tu bina ciri ciri onsen wakina kita menin wot yang aku bina cemua. Aikai kerja kita perlu aki onsen wakina kita nanti tak kerja kita ibu. Kokorokorok aki narun yang hari ini ada meru antah pun dari. Warupuan narun naya warwar naya korupukin kiri pes orang yang tang ada dari. Kami orang yang makurin nyawa on kerja ciri ciri pada tahu menin. On mana ia aten katanya. Awak ingat wan anak kamu teri-teri. On kata Roy pahin nama teri-teri. Tiap-tiap nama akin kira-kira kau ehan wan pahin kamkai. Ke uapin atau wanan sentro. Jika kurang nama naio awak tay makulika. Akar rawati iron educate. The JITSI to the gender equality, disability and social inclusion. Ini metua educate sekarang kita mete potati. Tiap-tiap teri-teri ni kau tukate ECCE to the inclusive education. Daraya pateri-teri. Inu on na koroi buki aten katanya. Literacy and language. Kata meruan tu barabar tu korupu ki titete o te kakawu. Ete ina tua educates ni karikipay na te pota ki bukin deiri. Ni bultoka de primary school. Ibukin te mwandinan. Ibukin to korakito wana wawa o te full start to English. Ibukin to korakite nua awawa. Na upu nyei ata entu maru ke professional development. Karikirakian ayakona pay aratan deiri. Ete ina tua educates ni karikipay na te pota ki bukin deiri. Ni bultoka KTC. Yon de yakinaya aratan ka iri. Ini metan diri, wahangan korporasi, on dapat gaya sama kai, on teneru ya, istawa diri, aika ateneru, bayangan teneru ariki gaya sama kai atel. Or climate change and resilience. Edina tua education dari kita ini terpota kita bukin diri, memakuri mete policy planning research units atau curriculum units, dibukin kami tuan terkait diri, okalinan dorongan kita kini kami mampu. Kanuan diri. Namun juga kanan kau mahir sendiri. Pa anaraya kini ada kahun mereka kanan dek mengenal rupai. Oh, akhirnya kita kan nanti kita kini kanuan pun. Oh, waru yang ditukoi kanan aikai. Ida kini nak asal nusawa aikai ni pekari kita ki. Aika eva kena pegi anak kuntu ha educate nak kuntu bota ki bukin diri. The teacher registration kita kuntu ha nak kuntawan mietan diri. Sita kita kuntu ha nak kuntai kari kita bota ki bukin diri meri naro. Raising the bar. Warukwan tetamero inanan tipuota kibukin deirei. Kemis, tawan mun dongorongo ikutia reirei, atente reirei, osta reirei yon kiribes. Monitoring and evaluation. Inanwaki no katameroan nakuwaki akairikiriki mate ESSP. Kia nakanuan ini tipuota kibukin deirei. Finance management. Kia katameroan narun tipuperoa o tutararua yon tekatenemane. Owai partnership kia kakurokuram dikarkipay merapatanako haki akan ikubuoki mate reirei. Educate, pentuan kami bukan nak cari kita kita pota kita kendi day, eh kanuan nak cari kita itu tahu dia kan kita pes, nak Australia.

0: Boeing Day Day. Aja Boeing Sinia. Kiel ko na ni Kinagi, te misi Engineering Day. Hoi lei!
1: Kwa tanya, anong taroy te kota kinimakuri? At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ki te misi ki te pota kinimakuri. Arieta me makurian karikira ki akati metuan. Rakora ke mise Nicaragua ana bukameru ipukin ponginte engineering day ke aya pongin senia ke pon mise engineering day.
0: E kwa wangu ene iku wakite neo ayo te pongare na katire ke kakao kine ya makuri insinia kwa ya te boda namata soho
1: ya hanti mo wakira kakao kine tinsinia
0: Insinia pun ingat ya wakin dan kali kira ini pasti kabupura dan ketiktei pangani dan oncakai ini teh. Kalau oncakawai, teburis. Suwan na terang wakin teran pa ilan roi. Serta kita kain na kusinan. Oi makur nisi kira kira kura-kura. Aki akar kira kira ta. Hiaman!
1: Kampana aki amina yan mise pun PUB gauges. Koi awai PVU. O project narun naikai. The South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP, South Tarawa Sanitation Project ke the STSP, South Tarawa Renewable Energy Project ke the STRIP, Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project ke the COITIP, avoid promoting Outer Island development through the Integrated Energy Roadmap ke the POIDIA. Sapo nde bairiki field nuwapime awa on wapime nimewa nde petemba wo wateha wapime onowa. Karikia umum nanapong eha kawagi tensinia. Kuatnya orang ini kau orang, orang kau kamera kau kanwan naya pungin sini ya.
2: Eng, tunggu lah naya pukon dana kanwan demisi ada nak orang yang dah tanya, naya pun tika pun iru yang ini nak. Nampak naya iru yang dia primary school, negar kua, iru yang dia naya dah ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kau orang orang kau kamera kau, arun naya kau boleh iru yang kali. What bang bang?
1: Kapu, ada anak orang awak yang ikai. Apa ni peni ni dekiri ke mete makuri ete insinia. Naro ni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze ke the bridge mente speketi mete gru. The jenga blocks oi de leko. O seksi nga ya me aipun noina. Aripun na nakakatau roi me ana kanwa de mother ministry and mise. Rona kiroia ana SOEs me ana projects. Aki amene yana nikotaki me ana contractors nape.

0: Kuna meuri ni iponi, kuranda harapan rogom nakonda rakirini kia iyo. Yeo si minam susuari kwa sani karoaya, ibukinte pi koko, pa iya irom kaya orakinte pia bopo pi.
1: Iyang togita, ibundangi na kupenako, nge iswangi pa iya irou ti pia bopo pi. Kio ina nga ibunda kia taya, kanga irorome iyai, diki ibukini merungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibukin raramem, tipe bobo pun cara kaiti metuan terapata. Ada nak konan kariki kanga anga nak koni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga cara kayu. Ntiaru bate mana mebuakoi orang men nameta. Enarie ni inga iroya tipe bobo. Ketipi meni mewa takat bobo mebuakoi tebotan nameta. Stekeroi ngaira payai pay nara ki ibukin tararuana meya katokia. Abunia ina pe anga ibukin kawareri kian cianga pe anga kieve nak kon nasim.
1: Ya, togita, nanu nae konan ni jaga kita biaya popo nasiu.
0: Iyang, ane tu wana mebuakon narun neven tipeya popo. Even tu orang kayu, ehirikiri ke me maisin, temen orang aribusin daran tesina.
1: Hong kani, naga ane taya biaya jaga kita nasiun tipeya popo.
0: Tu wana tiang pun men tuan daram ibu kini maisin menin tipeya popo yai. Tipeya maisin menin tipeya popo daram.
1: Wakan tu yoga tu togita. Ya yang aku kini kamera nasiu, pernah kira kaki.
0: Ya tapi uang aku sekarang ni korakora ayah ibu buki, itu toko ayah kaki nasim. Jemuan puni mungkin tebay nara ki editor fobia, mencebong ayu. Tapi tebay nara kayu, inak aku hari kerja maisin melin tepe ibu bu, daram. Eka kau uang, pangkana kuni mencebasin ayu, inanun namtai ni piko kau, kau inak aku nanda ini hari kerja maisin melin tepe ibu bu, daram. Warerikin maisin menin tepea bobo, aibun kerika akin nabet jianga, tena yakakin asim, ntain tepung.
1: Hota yo karikita toa kita, akita kanganga enakona andiki nakon nasiu, kani akapungana tepa inaora kiani, enakona andota kiyaki yaki.
0: Arangin temerua msisiraki, tetonovia yasangkaini kamenenaki, ilo uye piko ukou inanundirika ikaa mais, hoekunieka nakamenomenu nakon tenas, awakianna na urupai nakon terapata. Kerikirakin tenas ntain tepi koukou. Tepai nara kayo, yemen nepeni kapungan aki irouye pi koukou, aika HIV, ntotokwa neven chora ki nakon nasiya. Irangin nomaka na makuri, ntotokwa even te HIV o tepea koubu. Nkana yei na mekinan teme nga buaka, narun temeraki ni piroto. Angin te tai, aki te imetua, wakua kona nepeni kapuanipai meyai.
1: Oh, ngaya. Nono na nariya ini mohon terbasi ni katua pung.
2: Tiang, erang ini kakawa pakonani metetono folia ni katua pung. Ika urin pon apa pakonari ni amtai inanun nampung. Ada kau kakawan mekiai ni membasin. Tangkana kau prasna wim, kengkana kau kainga pung kimaani mesum. Kana kau maningan ni membasin tepungina. Akhir tak anga ngaiyai. Kau kaimanga mohon tepungari mina. Mengkana yamai sampung aika kau kini membasin. Angkan ni, inapai ni mengadi kira ke masih sinte menin norak, inanon rapatam. Ngaya ada orang ini kakawat, urungan nampai norak, aku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Wan ta yo hari kita tahu kita, nanon nak hati metua pai norak, ini nupunya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nak hati metua nampasin, tapi wate nama kai nai ini nupunya. Si nasuang kau mtai nyoki, oi nama ngapun karawat yang susuan nyokim. Irang ini kakawa katime tuan nampasin. Mesin yang mengapuni meroro akinna. Untuk tanya aku noa kiai. Masa wai yang kakai tak kabinet merua. Nibe piari pukim. Ewaran.
1: Irang darapa. Irang dek roy an. Oh ya irik yang antar toko. Ega sana kona an koroy. Ibu kini nasiu.
2: Eyang. Siri ini pun daraya. Pa enari ini ngan aku nasim. Tesim toko ibu kini tepe popo. Ntepung ada komuani pungyai. Irang ini kakawa ke pernah isi nak nasim inan nuap gimi awat jawa imini pungim, ntiaru pernah makuri roy. Irang ini nuama ka on tutok teis, mkanai yang anak nasim.
1: Nannu kaswangai pangkanai moin jatjana soya, nikatua pung nuama pungiu. Amen nang anak nasiu isi nang tutok on tepung ngari pungnya yai. Enak iya kaya ngkannen tepia popo nasiu.
2: Eyang, tepai nongarak ya teis ntutok. Irang ini nuama ka on kamera meru nakoim menasim. Awangan nasim tak apa nienta meruah, ni kan taninga, penai kawaira ke mete meru, nak ketepe apa pun, me orang kini tepakato irona.
1: Kopi sendapat itu agitah, erang ni popo kan kapara para nak ko.
2: Ngayon, korang in darab ari kinam sisirat ni kani kami atat. Maya iri kan sisirat,
1: nanti tay ayu ayakan wakin aku pay norak. Payangan makurir kami nuan nasu nanti dia popo. Nakata yang nila awasin ni katua pun. Natarai anak penangan anak nasu isinam jatuhkan tepung ari punya kiai.
2: Awan Roy, ini yang temeruan bepayrian.

Ako kung namin ulit isang orang dito yey, ako tayo ito ilet kinang video, dito po rin na yey, o mga yun ito, amkong ra, ay kribas ang kay. Amkong ra rin ang mga koki, tatu o yey, kakong raan, pero kung rungo, kasi saan kakana po yon, panan kribas, nang tamo na po, minokon to kong ra po, tuwi kay. Nang anaroon karibin ko ng panan kribas, ngay wala tan po, arin naroon ko, namkong ra yun. Sempre contro minato anche in caribo paura a ricordo che in due chiedi un peso o ricordo che carona vi stanno per cui un caribo paura meno siren on don che vi apprisman me kai e punto che ancora corona come quel tautera in mai caragon caribo paura kai a ricordo che ti catini pong a catene nel tuo corpo e pugin me urin tipo da nomata a pun con una tua meta che erge in tegen ma che a che asan catano attacchi on cota che on facebook ba a pun che in mai na contavo che asan catano cochi e don di tautera patavo come nono poni on peso Apun ini betapa pun makuri, hari ini yang peso, akhir ini nanti temaki, ada urau. Jika penanda kalibu kau, ada kalau kita nanti nol peso, bukan tanya jauh nampung. Ayah mengana kau nak urungan office terbersih, wah, aku nanti kiri ya usah mada. Akhir kita ningkua, ibu gini meuria. Ani naya betapa pun kami nol, kiri ya usu, yang ciusi. Ingat nanti, awak kau lagi, akar puyaki, pun kau nanti bukan kau, jika kau bukan jauh nade, ada urau peso, imari naya, anak tahu sah sedan, aw Amerika. Tuwana tsumari tini mo dimirian poto ni masin de kapena mani ari kapena ki on tumeto wana trucks ai kata yenna wantan aki kanon na nakari kira ki de Greatest Outer Island Resilience and Adaptation Project ke ko rap ya an de poto ni maguri at the MC ya e ko argument ko rap pa e karo ki de kono pung an ko ti beso sport complex te kata kira ina ko truck sai kai aki pun kanon na nakati ni one down te kari kira ki yo i ke ka ko wa ki on dinista me de MC ya ai Harry te kaisi Ingat nanti, awak tahu cerai sebab kau rap. Ia si wakil ya council dan bayi, aki ya ira pertanyaan, mana ekor koran depan anak buka. Mencarawan kata ni ya, aki anak buka kekoran koran ya council, aku bersurau anda jawab aki. Buka ikai, apun tak tengah kita kau ya council dan kata ni, awak mendakia, aku kasihan kau aki ya. Esen ni Sandy Rose Sadie, ada enti bukan kita pesen dekat pos kira ya the Mrs Summit Australia. Ada nak kerawak di November yang Australia. Mereka betul antara kita pun, itu betul orang makin kai anak kata orang iman dekat pos kira ya. Itu Sandy Rose nak guna nerun kerja orang orang peran kibas. Tak kenal jangan kata orang. Adewa kia punar nanti kami lulung garapatana. Anak yang udah anak makin. Bayar orang ikut anak kaitan lagi kanon jika bos kira ini kapani. Enam orang kita rilen ini kita votes ilu itu pada nama kita. Mentu orang itu kita. Sandy Rose pun kain terpakai mem. Apun di Australia eh Malachi Riley orang mereka yang Australia. Esok tuan itu pasti. Atau bimono

dikatakan yang ada di CTA Christmas, ibukin bukan kata meruan sama mana sama makroyo. Ikaraw di tangan pointan kerajaan ilon di charge di affairs dengan embassy saina, Asha Lian, na kondi minister John Reina, ay mikarite temeri. Ito kong embassy saina pa, di pasayo, inako na ni bubuwa kini kinako yung umani, au na inan tepe at Christmas. Ikamatawa kini kong embassy saina pa, eti ito ang anataw tayo ka saina, ni kakurakura rita kina magkribes, au ni bubuwa ki, na kong kanyan ng debotan namin. Esa na rapat at the Vodafone Kribes at the Vodafone Kribes Foundation ni kapungana roi kanoan na napoin tangkita na nabuka ika tibu ime tibu na tayya ni kainti kateka ibukia ake yei toaraan rapataya ke wheelchairs. Tinibu ipain na konaku ke workers au abu ite pia ibukin tiyoko ke the crutches na konti rapata at the doimato. E karawa ki tanga poin tangkita yon nops in the Vodafone ipairiki ade kaina ginepa ili yana sa dei the doimato. Na naroro di veresens in the rapata at the Vodafone Kribes Foundation at Cambridge Shama. Ai tapuba tibuka yu pun temana kaya pu ani kakawa ki bukin tira puta yu ni karawani bubuk na koyo ameta na ko ibukin karken di nometa iraya inano ni meawia te gribes Vodafone Foundation ina te imeta na makuri imeta tauta yang ni gribes communities awra wata na ko nori kanya na yang ketang ini ani kata uro iya ibukin karigra kian aruya umen na bisa ake pun tanda tako ni pemen na potak ni makuri te tauta yaka ari asen kaya kana bukusi cebu makuri makin ibukin kata meruana yanamu pa ina kona ndiki pa tuwana tapu ari ina kona ni bubuki ibukin te tangi ni meu awre asen karira kin kai dogira tarawa te tabe sena ko yes men na bisa te potak ni nakawa pa obisa ai kai ake pun tanda tako men te potak ni makuri ibukin karigira ke au kati metuan kora kora au te menna ari kaira te manangan ari puri men te potak gi makuri ibukin te potak ni nakawa ni mangana ari tebe mea kapupuyan kaupaira baitari Jadi orang orang tayu orang ini, ini bubu kibun ayat ni ni mahu kain jadi makruan. Jero pa ini konan kerja kita nama ane pa itu mana jadi pun kapu pun ibukin ika anari kita tu gua mitari. Ayo pun di monde teri, ada kalau kita ini kata kata ibukin kat jantan tamu ini tu mah, ada ini konan kau boleh kiau sena kontari, ini tayu orang aku. Tapi justru mana orang ini bubu kita tayu ibukin jadi kon ika ni kakak memerawa. Ada ane nak konan ros, ada ya ika ke mary, ada nata kita nak ini kapu pun ya ki, ini nanti nama isan dekat memerawa. Apun dengan anak kaitau si Maria nak makin nak untuk bawa kita makuri bukan kerikira ki akura akura ni bawa tukar anda kerikira kelio ni korang kita kanser makin ni kau tanya nuya ni kau mana ingat antau roy ni bawa tukar wakilan tu makuri.

awal di samura nanti ada sedang orang orang kantuk ini am kau orang ayu awak kan tanya ngaya apa kita engkau yeri soalnya kiri kita ini nunggu orang nana dong orang tu luar negeri orang tu akhirnya nana kau yang panang kiri pes kita tu pokok sangkan ni nunggu orang tu boleh pokok alung orang okay asal nana kau ini nanti wikiai kalau nak kamu kau pak mana tiada tu nunggu orang nak panang kiri pes aw alung orang akhirnya nana kau katua jawab tu bimau kau tahu jawab bimau kau isu kau tu pantai kita tahu ini aw katanya kau kaya jawab ruai kau tu tahu kita kau tidak kau cuma apa cuma orang nak nunggu mereka aku on parents enak ni macam tapi pay ni pay ikan yang itu mai jadi dia ke macam mana kita kau kata kau mereka aku rasa pergi ke Indonesia ke Rom nak orang ayu ayam nak kena dengan aku good night nasun roy asal nak buat nak tanya nanti ayu ada tapas enak sabo mah.

kurang lebih di Sanggara ada tayi ayi. Ada kita ini tu ada kita ambil yo. Di tempat aku mina ayi. Oh, mengajar ni tempat Sanggara, ekli besung kai. Am Sanggara dia ada mengakau kita tu ayi ke Sanggara. Kalau korang mau kita sana kahkan apa ayi orang panan kiri bes. Nanti mana pun nak untuk korang buntu ikai ayi. Men ane rule kerja orang orang panan kiri bes. Ngai buat tempat polo. Ada naran ko nam Sanggara yo. Esen bukan tu punya jawab ini karibu power, hari kerawang ini jual kaya yang peso, awal kira kerawang ini tanda tak kau yang karibu power menusiran orang nak kira Brisbane mekai. Epon lagi korakoran kamu kau itu tega iman kerawang karibu power ikai, hari kerawang ini katini pung, aku penenan tu kau pung, ibu kini mewin tu boleh nama ta. Apun kau ngaji nama ta kira kini tegi nama ke, aki asen kata nota ki, orang kota ki on Facebook ba, apun dia ini main nangun tabu aki asen kata naku aki, idom itu tega petabun kau menemano, poni on peso. Apun ini betapa lama kuri, hari ini yang peso, akhirnya kita nanti temak, ada urur. Ika penen di karibu kau, hari kerawang kita nanti nanti peso, bukan tanya kau nampung. Emang anak anak kau dengan office presence, ku aku nanti kiri ya usah muda. Akhirnya kita ningko, ibu kini meuria. Hari ini akan betapa lama nana, kiri ya usu, yang ciusi. Engan nanti, aw kau raki, akar puja ki, pun kanu nanti bukan kau, jauh kau bukan jauh nanti. Ada urur de peso, imari naya, anak tahu sahaja dan aw Amerika. Tuwala tu semua tinggal di Miriam, potong masih di kapal mana? Ada kapal yang kian. Tapi tu mana trucks? Aku tu yang nak wantan. Aku kan orang nak kira kita Griffiths Outer Island Resilience and Adaptation Project. Kau rap yang di potong ni mungkin at the MC ya. Kau tu kemen kau rap, pak. Kau orang di kono pun, anak pun di besar sport complex. Tukar kira orang pun trucks aikai. Aku pun kan orang nak tinggal one round. Tukar kira kau, iki aku kau wah kau di nista menjadi MC ya. I Harry Tukais. Engan nanti, awak tahu, cakap isu pakai rap, eksi wakil ya councilan bayi, akik, ya ini dapat ayam, ekorakoran depan anak buka, mikarawan kata ni, akik, anak buka, kekorakoran ya councilan, aku bersurawan dengan awak. Buka ikai, apun tak tahu, kita kau ya councilan kata ni, awak mendakia, ayah councilan ni kuaki, ya. Esen Sandy Rose Sadie, ada nanti bukan kita pesen, kita bos kira ya, the Mrs Summit Australia. Ada nak kerawak ini November yang Australia, ni kau betul antara kita pakai, itu yang betul mahu akik kai, anak kata orang iman dekat bos kira ya yo. Itak Sandy Rose nak orang nak runkan kerja orang orang kibas, tak kan orang nak kata orang arewa kiri punarun kan kerja orang arapatana, anak yang orang mana makin, payah orang ni koran kaitai kan orang cakap bos kira ini katanya, ina mana kita lihat ni kita bos ilu itu pada nama tak, mentu orang ni kita pak Sandy Rose pun kaitai pada mana, apun ada Australia, Malachi Riley orang mereka yang Australia. Esok tuan itu pasti. Atau bi mohon wakin cakap takkan orang kita tiada Christmas, ibu kini bukan kata meruan, cuma mana cuma makroyo. Ekarau kita ngapain tangi raya itu di church, di affairs, mana embassy sana, Ashley Lian, nakon di minister John Raina, kami kari te temari. Eta kon embassy sana pa, jepa sayo, enakon ani buah buah kiri kini kau yang rumane, awu nain entepa at Christmas. Eka matu agi kini mana embassy sana pa, eti matu ane tau tega sana, nika korak korak arita kini nama kiri bes, ani buah buah kiri nakon kaya nol debo dan nama. Esa nara pada the Vodafone kiri bes, at the Vodafone kiri bes foundation, nika pungan aroi kanon nana point tangi ta, nana buah kai kaitu bimetu mana saya nika intikat ya, ibu kia, akhirnya itu orang nara pada ya, ke wheelchairs. Jadi ibu pain nakon aku ke workers, aw abu itu pair, ibu kini cioko ke the crutches nakon nara pada, at the drama tu. Eka rawa kita ngapain tangi lagi orang opsi the Vodafone ni payri kiri, ada kain lagi nape payri anasa day the drama tu. Nana rawa di beresens nara pada the Vodafone kiri bes foundation, the Cambridge Shama. Aye, tapi apa? Tapi buat ayuh pun teman kaya pun, orang kaya pun kita bukan terapu tayuh, orang karawan ibu buk, nak kau yang macam aku, ibu bukan kerjaan di nama kita, ini dia, ini orang yang melayu. Tapi kita best Vodafone Foundation, yang nanti kita orang makulih mesti tahu tayang orang kita best communities, orang buat anak pun, nori kaya ni yang kita tengen ini, orang kata orang ayuh, ibu bukan kerjaan arahnya. Umen nampaknya, akibat tanda tak kau ni pemain anak buat anak makulih tahu tayang, ada asal kaya kan anak buat si, cuma makulih makin, ibu bukan kata meruangan yang namu, pakai nak orang dikit pati orang tetap orang, enak orang ni ibu buk, ibu bukan tetangnya ni melayu. Awalnya asal karier kita itu kita taruh di tabel sana. Yes, menurut saya debat agaknya apa opsi saya kai. Agak penting tetapi kalau mendebat agaknya makulih bukan kerja kerja ke atau cuma tuan korak korak atau cuma

adekarete manangan ada bodi mente botagi makuri ibu de botagi nakawa imangan ada tabe na kapupuyan kaupai rebai tari de manangan ada ayu ore inarang ni bubu ki bun ayatani ni mau kain de makuruan jero pai na konan karka kitenamu ani pati wona de tapun kapupu ibu ki ika onari ki de tuwa mei tari ayo pundi monde tere ade karoke ite katara ibu ki katian tamu inte tuma ade na konan ka wole ki ausina kontari ntai tirana tei disuma ena rangi bubu kina pai bukin de tokon ika ni kaka me merawa ari ena ma konan dos aru ya ika ke meri ari na taki tena ni ka bubu yaki ina nun tena mu isan de kata mero e pon nanga ka ita si mari na ko makin na ko de bota kina makuri bukin kari kira ki akura kura ni bota ka ande kari kira ke yo ni kora kina de kaunsera ni makin ni kota nanu ya ni ka meni ngai nga antauro ni bota ka wakina ni makuri

awal di sana. Nanti ada semua orang yang pentok ini. Am kau orang ayu atau kantani ngah ayah papa kau. Engkau ya dia. So ayah kiri kau tak ini. Nung orang na na orang rumu turun kiri orang rumu. Aki anak aku yang panah kiri pes. Itu aku pokok sangkan ni. Nung orang tepuk gua mepuk pun. Al orang rumu okay. Asal anak aku ni nanti gua kiri. Aku nak kamu kau. Mana tiada tu nung orang aku ni panah kiri pes. Aku al orang rumu. Aki anak aku kat tua. Jawab tu bini aku kata orang. Jawab bini aku isu aku bukan tay. Kita tayik. Aku kau bini kau kaya. Jawab ruai aku tayik. Kita kau tidak kata orang apa, orang orang nak kundung kundung mereka aku on parents, ini anak ni kau tidak tahu ini, ni payah kerja, yang itu mai, sebenarnya lagi acuan nada. Kita tahu, kita tu kau mereka, aku rasa pergi indah nak kurung, nak orang orang itu, ayah nak kangen dengan aku, good night, nasuroi, asal nak buat nak kau tanya nanti ayuh, ada tapas, enero, sabo mo.

0: Kuna miauri ni iponi, kurang darapan rokom nakon darak dini kaya yo. Yo si minam susuari kuasan karoya, ibu kinte bi koko, paya irom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tau kita, ibu ndang ini kupena ko, geiswang ibu paya iro uti bi abu popi. Kyo ina angka ibu ndak kata iya, kanga iro roa me iya, dekik ibu kini merulungin nasu, patira aron iya.
0: Ibu kira ramem, tipe apa bu kunci orang kat ini metuan terapata. Ada nak konan kariki kanga anga nak koni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga kunci orang kayu. Jero batemenne mebu aku iya orang men nameta. Enari ini iya iroya tipe apa bu. Kete bi meni mewa tak tipe bu mebu aku iya tipe botan nameta. Steker orang ngaira payai payi nara ki ibu kira raruana meya katokia. Apun iya ina pe anga ibu kira kawariri kianci anga pe ana kieve nak kon nasim.
1: Ya, togeta, nona nak kau nanti jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, anda tu wana mepu aku naron event tipe popo, event jora kayu, eri ke memaisin, tipe nora ki aribusin daran tesina.
1: Hong kani, nak kau nanti ayah pernah jaga kita nasiu tipe popo.
0: Tu wana tiangak pun mentu wanda ram, ibu kini maisin menin tipe popo ya, pernah maisin menin tipe popo daram.
1: Hong kau jaga kita togeta. Ya ya ngai bukin kamenuan nasiu, pena kiri haki.
0: Ya itu pewa ngai karang ni korakora ayai bubuhi, itu toko ayai haki nasim. Jemuan puni mekin tebay nora ki editono fovia, menjebong ayu. Tapi tebay nora kayu, inakawari dikya maisin melin tepe bubu, daram. Ika kawa ki, pangkana koni me tebasin ayu, inanun namtai ni pikoko, ayinakunan dagin wari dikya maisin melin tepe bubu, daram. Warerikin maisin menin tipe ya bobo, aibun kiri kakin na betianga, pene ya kakin nasim, ntain tipung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kanganga inakona andiki nakon nasiu, kani akapungana tipe inaora kiani, inakona nrota kieki yeki.
0: Harangin tameruam sisiraki, tetono via yasang kaini kamenina aki, ilo uye piko ukou inanun titika ika amais, waikunieka nakamenomeno nakon tenas, awakianna na urupai nakon terapata. Kerikira kini tenas entah ente piko uko. Tepai nara kayu, ya men nape ni kapunga nak irauye piko uko. Aikai HIV, itu toko ni event cora kena kon nasiya. Irangi noma kan amma kuri, itu toko event HIV atau piko uko. Mungkin aye ni mek nanti mengapa? Naron te merak ni piroto. Angin te tay agi te metua. Aku akuna nape ni kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nono ni nari ayam mohon terbasi ni kata apung.
2: Yang, orang ini kata awak, pakonani mesti tenun folia ni kata apung. Ika urin kono pe, pakonari ni am tay inanun nampung. Ada pakonani kiai ni membasi. Tangkana aku prasna wiem, kengkana aku kai ngapung, kimai ni mesum. Karena aku bandingan ni membasi tebungina. Akhirnya kanga ngaiyai, aku kai mengam mohon tebung arimina. Mengkana ya mai sampung, aika aku kini membasi. Angkan ni, ina pe ani mengari kira ke maisin temenin norak, ina non dapatam. Ngaya ada orang ini kawat, urungan nampai norak, aku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Awan tayo hari kita tahu kita, nanono nakati metua pai norak, ini nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nakati metua nampasin, tapi awat ina makai nai ini punya. Si nasuang kau muntai nyoki, kau ina mengapa nak kawat kau susuan nyokim. Irangi ni kakawa katih metuan nampasin. Mesinnya mengapun ni meroroa kinnna. Nanti tayar aku noa kiai. Asawai ani kakaya tak kabenin ta meroa. Ni beperi pukin. Iwaran.
1: Irang tarapa. Irang dek roy ani. Oye irik yang an datuk. Egas nak noa an koroi. Ibukin nasiu.
2: Eng. Siri ini bentaraya. Pa enari ini nangana kita sim tesim datuk. Ibukin tepe popo. Nte pung hari aku muani pung nyai. Irangi ni kakawa ki pena isina ki nasim inanun uma pi mewa tiawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irangi no maka on tutoko teis mkana yangana ki nasim.
1: Nanuna kasuangai pangkana imuwa inja xenofonia ni katuwa pung nunga pungiu. Kwamen nangana ki nasiu isina tutoko ntepunga ribumia yai. Yanaki vyakaki nkandin tipea pupo nasiu.
2: Iyang, tipa inaora ki o teis ntutoko. Arangi no maka oni kameramero na koimme nasim. Awangan nasim tak pernah entah meru, ni kan tanya, pernah ikaw ira ke meti meru? Nak kita bayar pupu, me orang kini tak kahat tu irona.
1: Kau pesen dapat tawak tak? Yang ni pupu. kyan ka para para na ko
2: ngayan korang indara pari kinam sira kini kani kami ata meya iri kam sira
1: nanti tay ayu aya kanu akena pai norak payong ni makuri kamen wan nasu nanti dia popo nakata yan nila au basin ni katua po tatara yan ape penanga na kinasu isinan to kon te pongare bunya kiyai
2: pawani roy inang te meru am be peiri

Yang wanya nte minisai. Itu wana te rongorong ya tukan te newspaper. Yapun rongorong nte mena tia ini adiakas tukan asana tia ini warireke ni itiran te kawai. Wawa te pongi muina ayakunia ki te tei tia ini ai. Yapun ti metuwa ni keiki. Me yapun rangi noi mui kame wana. Punna kia irora, asti kunan ti metuwa ni miya unte pongi ngeiro na fasta ki kamara keki kentararuaki iroya arakarke arausu. Imain ya kubungyeki awa ya kame ni nyango tiaswa pa ina karikiko paka ina na usu. Tepaipara ya punteyaki na tirongurongu ya kuwa uwa ipukini katiana na usu tiaswa ntio anape. Tiaswa ya zani karoi pa ina kapeni ya ki ikona ipukira pasinaira andiki paka ina na usu pa yaongan sipaka upaina na koira ngaira aikanasina. Nikapeni ya wameta akarika kirun tiaswa mesaki nikapeni ya wameta nasin tiaswa. Tekawai na konte rinna ko inanunna na usu jeswa. Pon men menga pungye ki mkawwa na konte usu wan. Komo andi ki pakain te usu na ometa. Nke komo ni pungye ki. Mekonari ki pakain na usu jeswa ni pungye ki mkawwa. Amu usu ntaam ni hiron jeswa. Yepundangi ni kakawa kiriki na kon amu usu nrapata. Ibukina ba ite imen on na kietu kina. Nke mirimiri ngaira. Apun na kia rakona. Asapun kakatan na pe yaya rakaro pa natararu waira. Anakari kira keira, awa narire inira. Awa ipunne aka keuna pia ngai yonkoe, are sipungi yaki panasin tiaswa. Yaki kaka ngai pa, sai kawai. Sipundia ini kaka amaraki yaki, awa narire inaki. Marura ni mea webou, inanuni yeso. Ngai sami anga mwani mea urai kabou. Wasika inanua kamua akira ilo uya tarira, mea maanera inanuni tiaro. Wanikari kira keira, pasina mea kanikawain, menanuni yeso. Wasaki, nipundu inaristat. Nasin tiaswa. Apun dia ini nunggu dia karena kontepoki atau buat tepai para. Engkau ibu nani, anak pokin diri itu wari karikira. Are pun dia kini ra aroran miao. Arau suwi nanu entiero, ahatai apa Yesu ya sani meti pokin kaparaki nara pure. Awan mengau sementi met. Pun singa ya konani kesi kawaira na kontemera di karawa. Jadi ni nanu nana usu tiaswa, nanu nakiai. Pas nak si ne boy nanu entau mantapu entiara. Mas nane boy nanu peni katua pung, nanu ni miao ra. On kamoni bayan taina. Sina kwa sana pe naroran tatangira, nakoi, on ipuopuoki, nakoi ya roranap. Yangwe ya, ndi minister.

ni pidi na ni mewa na kunte pi me ni mewa de not e na kona ni kare metua na kona wapu i de not i on the nose tari e ni merepu taran te pongi pukin taka wapong e wanwan te petempa i pukin nape ka on the nose tapi te ue pirua na kona u e na roisi i takara ue pepete na kona e puntau mtapa tapi ua a tiangi ai a pepete mei meyeki meyo na kona meyeki tari e na roi Taran ono toa tamena warore. Ena wana ineng tau tanani karawe pia pita na konne pon tau nta pata pia waina nan tanga ine ai. Taran te tangiri kita wana inang ke tau tana ta wana inang mene karawe pia pita nta pata pia wa. Tiange pia pita mei meia ki mea yo. Nako meia ki meine kuni pirina ni mea wa nako nte puina te not ta adiana roi. Taran te pongi bukin tanga wapong e wanuan te petempa. Tau tana ta wana inang mene karawe pia pita. Tiang e pepete tari ena roi. Tarane pānepe. Tangaina ayo ena wananginang meni karau e pontau. Ani kiri kaha kiri main tangaina ayo. Tarante tairiki ena roi meni karau e pontau ntapa tape ua. Tiang e metua tau mei meia ki meio. Ani pirina tepuina na kun tepi meni meo te not. Tari ena merepu. Tarante pongi bukin taka wapong e wanuan tepe tempa. Ena wananginang tautana meni karau e pepete. Na konne pon tau nta pata pewa tiange me to tau mi meyo a tari ene merepu kamain na makaina itene pon imuin te isi pon inano katau tau wan tiara me te yabus e kan tani nga ki pa e san nora tarin de nga pon ayu te pi meru wai wa de menese min wanu wa te yabus en kan ne kan tani nga ki na kon te tani me on tai wa pi me su wa de menese min wo wa Rietana tō uaua te semare tō wana awa te mēta. Tiora rei mēna, te kuatai mēnu anu an te tairiki. Te rina nona pēr tō wana te semare uaua te mēta. Awa ane tā wana kanu an te pongi pukin, kiri pēs me pāna pē. Rangini pēs tai ane kaurengi, ngere te imetua i rariki nam rērio ke, pēna kuna anangani ko te apteisi on te taran te pong ke, ngai ei te apes tai ane kaurengi pukin te onia. Metuan tiang dikite takarau. Ayere paina te tatau roi. Antawa perai kanganga ke kona kona anro takia iriki. Nakon narawano ayo. Tawan kanon te pong ibu kentiang anon day na miang merawaki. Ari aka tau rawaki na pemen naopisin tawan kanon te pong ari peso. Ni teran nauang ke karangay na ibu kentiangay na ayo temanipong. Isi wan tepe tempa wanga wapi maonowa. Anto ki kamene nana, nte awa awan pakantain te pongei. Karimetuan tiang te katau roi. Ete imetua katau tauan karimetuan tiang na konu wapu ite not. Ipukin te aonon raina miang dikite raina o tapueran. Kanuana, anakunane maing pai e kareya. Takauring, taurapai ampai e kareya aki anakunane karike takanganga. Tepai eri kite imetua tenang pua kaya kura-kura. Nimena imiangin te aonon raina miang. On te imetua ni main nako miang on rosi tapi uwa onon te onon raina miang. Dari kinnanya te uwa na te tenang puaka are minangkai i on te onon rawaki. Taran te onon raina miang te raina. Eka antani ngaki te tengaina iyo pe na roi men pururu ni karau. Taran te tairiki na roi men karau e pepe ten tapa tapi uwa. Tiangia me tua tau mei meyek meyo nako meyeki ni pirina te puina nako nte pii men meo te not e nako naam toka nako nua pui te not. Tahari e na merepu mene puaka. Taraan kanuan te pongi pukin taka wapong e wanuan te petempa. E na roi mene pururu ni karau tiangia ya pepete mei meyeki tahari e na roi. Taraan taapu eran tangaine e na wananginang tautan mene karau e pepete ntaapu tapi uwa. Tarante tairi ki tautana te wananginang meni karau e pepete ntapa tape ua. Tiang e nga pepete meni metua tau, mei meia ki nipirina te puina na kun te pui meni meo te not, e na kun antoka na kun wapui te not, taari na roi meni merepu. Taran kanuan te pongi pukin taka wapong e wanuan te petempa. E na wananginang tautana meni karau e pepete ntapa tape ua, tiang e nga pepete mei meia ki meinuku, taari na roi. Taran Christmas tangai na iyo na wananginang meni karau e pepete na kon nepon tau. Taran te tairi ki tau tana tau wananginang meni karau e pepete. Tiang e pepete mei meia ki meinuku. Ni pirina yake na kon ni meo te not.

na roi. Taraan te pong kan na ipakin takawa pong ewan wan tepe tempa ipakin Christmas. Ina wanang inang meni karawa pepe te on kura koran tepe tay. Tiang nga pepe te mei mei nuku tari na roi. Taraan te pong ipakin taon on rawaki ipakin kantun. Ina wanang inang tautana meni karawa pepe te na konde pon tau ntapa tepe wan te tangay na ayo. Taraan te tayri ki tautana ta wanang inang meni karawa pepe te ntapa tepe wan. Tiang nga pepe te mei mei nuku na kumiyang mei nuku. Nipiri na ni meuwa na kuntepuina te noot. Tari na roi. Taraan kanuan te pong ipukin taka wapong ewan wan te petempa. Ena wanang inang meni karawa pepe te. Na kunda e pontau. Tiang nga pepe te mei miyang mei nuku. Tari na roi. Kawain na makaina ite ni pong imuin te isi pong inano. Ay katau tawam tiara mata yapus ipukin Christmas. Yau sendora tari Christmas, ay akan taring akin kande mga yapus na nakonte minta wano wapi men meo te menis minta wana dieta na to wana te semare to wana wawa te minta tira rei mwina tepi me to wana te menis minu wano wana konte tairiki akan taring akin tira nderina no yake te semare awa wano wate minta tira me te yapus ipukini kanton akan taring akin tira i kanton. Tapi meruai wate menis na konte puinan te inga apa ngayu. Aya kanta ni ngaki, tiuran te dinan waya ke te semare isuwa te mita. Te iapu singkane, te kuat anakon nawa, pakantai. Te dieta, te wana te semare, awa wanua te mita. Tiura rei muina, uwa te menis na konte puinan te ente tairi ke ayu. Aya kanta ni ngaki, tiurai kanton, te dinan waya ke te semare isuwa uwa te mita. Aneri kita wana kanan tepung. Area kata orang waki menopisin tawan kanan tepung hari besok. Ay wapi mawanu wate menisin kai minuanu wata kantan nga pa etapanin roi. Taran tepung ibukin te tengah ina etapanin ayu. Panuring ana perete ime tua tetoa perai ka nganga ke. Kona konan rota kiai mentaya ni kauringa ke kuasa nungurai. Te inga apung ayu waki. Ya perung aki men opisin tawan kanan tepung hari besok. Oh, iyong kan nara katanwata tawa na kangay. Ana katanwata kayang ko na kuya ana mempa ni kapene a kaya sa ni kapakaya pili. Meuri, ina mga karawa na paparo. Tiwi aki, kayang ko na kunta ko na pong etapi meruway wan tapi tempa. Wanga wapi maonuwa ni mo mentiawa tapi meuwa wan tatamano. Nangayari, mga kapakay kapuwan na mipili na kun tarai na opisin te kiuka. Ayam te itai pairiki. Kamdapa wanda meruya kain te kianku executive board members.

Anete, Brian, tak kira macam mana na. Nara tay mungka ya ipun si tapi ina temen saya porai tapi macam wawa. Aikane kau ringkare. Pon tapi macam wawa kau nak kau nane mengorai. Kini kau macam kau nongorai tay rongorong aikapo. Aki a tay macam tuangka ini kau kata urawaki. Ni perong aki menteru ane kari kerongorong. Ni panahan kiri pas. Ayeri terana kau nape akan wan nam kata wanau mekan ne. Nanti macam tuan dengarangan nama ikai. Ina nan am tay nape nongorang kau yane yane mengam. Ko yane ko kote imeton rona imeni piom ya reita tete panani ka kameuri ane ka katikiroi na nan kanuan nam katawana wayo sina kameuran neto korana na pe